0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Fanstia Gema Merdeka, ada Fatin, jangan kebohong ya Fanstia. Gak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi, itu tandanya kita sudah beralih ke tema untuk sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren
0: Fansnya Gema Merdeka. Kali ini Yuli akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan untuk melihat wajah baru titik nol Singaraja. Nah ini mirip ya bareng Yogyakarta. Nah ini versinya Bali Utara, Fansnya ya. Yuli sih belum pernah kesana ya, tapi next pasti Yuli bakal berfoto-foto di sana. Oke, buat Fansnya Gema Merdeka mungkin sudah ada yang berfoto ria ya di titik nol Singaraja, Buleleng, Bali. Nah ini biasanya ya sore hari ini menjadi waktu yang paling ramai di kawasan hari titik nol Singaraja Kabupaten Buleleng ini ya. Nah, saat matahari perlahan tenggelam, nah warga ini udah mulai berdatangan untuk berduduk santai, berolahraga hingga berburu foto dengan latar bangunan bersejarah dan langit jingga yang memanjakan mata kita. Nah, Fansnya Gema Merdeka, wajah baru pusat kota Singaraja ini kini menjadi salah satu ruang publik favorit warga Buleleng ya. Jadi penataan kawasan yang memadukan nuansa heritage dengan ruang yang terbuka ini membuat titik nol ini selalu ramai dikunjungi ya, terutama menjelang senja. Nah, Fansnya Gema Merdeka, di sudut-sudut kawasan ada juga anak-anak muda yang tampak sibuk mengabadikan momen ini. Nah, sebagian lainnya memilih duduk bersama teman ataupun keluarga untuk menikmati suasana sore yang berbeda dari sebelumnya. Tak sedikit pula yang datang khusus untuk menyaksikan sunset. Nah, Fansnya Gema Merdeka. Jadi mirip banget ya sama Yogyakarta, tapi ini versinya Bali Utara. Nah, Fansnya Gema Merdeka, untuk ini yang Fansnya Gema Merdeka belum pernah kesana ya, dicoba langsung kesana menuju meluncur titik nol Singaraja yang mirip Yogyakarta versinya Bali Utara.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Dubidu dari Gita Gutawa ya. Fansnya Gema Merdeka. Nah, kita masih membahas tentang kawasan titik nol Kota Singaraja ya, yang resmi dinamai Praja Mandala Singa Ambara Raja yang ada di Kabupaten Buleleng, Bali. Ini adalah destinasi wisata publik baru ya, terletak di sekitar Tugu Singa Ambara Raja dan depan kantor Bupati Buleleng. Nah, kawasan ini menawarkan suasana kota tua yang estetik dan juga mirip seperti Yogyakarta. Nah, nuansa kolonialnya dengan lampu-lampu yang cantik di malam hari, jalur pejalan kaki atau pedestrian yang luas dan juga nyaman, kursi taman, pohon tabebuya, serta ukiran khas Bulelengnya. Nah, ini dekat dengan bangunan bersejarah seperti Gedung Laksmi Graha dan Gedung Galeri. Nah, spot fotonya yang sangat menarik ya, dan juga tempat santai pada sore hari hingga malam hari. Nah, fansia biar gak berlama-lama ya, yang penasaran langsung aja deh meluncur ke titik nol Kota Singaraja. Fansia Gema Merdeka masih di ajangnya Tirama, Tira Musik Aktivitas sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gema, Merdeka. 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren fan setia Gema Merdeka. Tirama masih menemani Anda. Masih ada waktu 30 menit ke depan ya. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Tetap semangat selalu dan selamat hari Sabtu yang gak terasa kita sudah di akhir pekan saja ya. Oke fan setia, semoga hari ini hari yang indah untuk kita semua. Jangan lupa awali pagi hari Anda dengan berdoa agar semuanya dilancarkan dan dimudahkan segalanya.

107.7 FM Gema Merdeka, ngeteran Rizky Febian dengan menari ya. Oke, fansi Gema Merdeka, kita bernari-nari pagi hari ini ya. Kali ini ada kabar gembira dari Universitas Dwi Jendra Denpasar ya. Nah, fansi Gema Merdeka, Universitas Dwi Jendra Denpasar kini masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, untuk Anda fansi Gema Merdeka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, di antaranya ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Fansi Gema Merdeka, ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut, ikuti Instagram Yayasan _ Dwi Jendra atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gemar,
6: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fam setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda ya. Bareng Tirama, tirai musik aktivitas Fansia Gema Merdeka untuk edisi hari ini di lembaran 22 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fanstia, dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi ada Brijay Kumara yang bakal menemani Anda bersama Faria Pulau Dewata. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.

selamat pagi para pamirsa Idulani sarang sami pan sedia gemar dekaring di jeje mengena semak de mangkin muali sakeng bagi Supratman sada ulung sepat lantai dolen pasar Bali di Tiang Jaya Kumaro sido tangkil male ngiring idulani ring larana cara variap dewata dalar kantor tetap ring frekuensi di tiang si ada sepitu nanggu pitu FM. Nah Idulani sani harus seneng ke acara balik kena rajang kita ngirang puna pulang puna pi siapa ni ketaler kantun ke siandu ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina kepuruan ni ngatur di tiang pengantar acara yang terlali ngaturan pengasun kare pina kepemuka acara Om Swastiastu.

Inggih pada-pada timpal nggih sampun sida kadur pinake tembang pengawit tiang ring galah mangkin nggih ring galaran duwe variabel dewata ngadat puput gala solas malebos bolan di jam dasa malebos idudane pole miar sang destar nggih dasa tembang telaris gelaran nyabran rakina sanis cara jimang punggul penabi gatra jimang sampun menyareng di tiang go saji macung nggih ring semua baung ngelantur benten bejeru melati ring nasi jinggo nyaring batu bulan nggih penabi gatra bejeru lantur benten Pak Cahya tangeb nggih daging masih bagus bedik yang sing jeng bagus ngeling yang jeng maguyan apa biasa ngeling nak cenik roto gas nih yang ngeling yo entok nih yang kurang nih ngarambang barang bangko kene de kurang nih beki ya kurang nih orang barang bangko kurang nih ada-ada kan jero pandai sekawati ayo gemitir penampi gatra salam serang dekor daneng eh kapler juga dayur adminis tomo indrawari mancawarna jinala ring bersele yarena ring belang bu yan burarini ada juga molastri ring belayu ada bu delia arini ring bambang bangli juga sampun jarang titiang mati semua komandan berjuang.

Sampun Iren-Iren udah berjuang ya, yang pacang menikmati malam minggu bersama keluarga Dudani. Sana makin kari benten sibuk beraktivitas ya, persiapan dan sibuknya dilanjutkan. Ada wayan pionir yang ngatan ubo, ada Ketut Mariana, ada Gong Rako Seger, pernah tiga tera Gong Haji, salam sarang Gong Poyok ya, ring pejang penigih, ada beli Clio dikirim tapak sering pernah tiga tera, wayan Sugita, ring kuteng ya, pernah tiga tera Pak Yan. Andur Wenten sementara ditang mewali Wenten Komang Sueni ngisik semua Sueni ring si Bang Kaje sampun bergabung jurusok karing pedongan lantar Wenten Mok Martini nggih penapi gatra nang Oman juga Hendra Saputra nggih kesarangin sementara ditang Oko Mulyarte tetap semangat darangin diki kadang-kadang beneng kadang-kadang

nangan kani antong nya kadang-kadang benang nya kadang-kadang bengkot kendan ge di long ya benang di jelek ya bengkot kendan nge lanjutan ti tiang wentan mama Arista Rasti penabi gatreng ngelantur wentan male yanto luba ring negari singa padu sareng sematan ti tiang sanema pasangan Mang Sudi ngesuk semua Mang Sudi ring Ceko Mariang ge ada kadek Wirobawo ring banyak ke dari Singopadu ternyata dan ternyata niki semua tawang di samu ge. Ada Sumade, ada Kate, ada Kedul, Deni, Tejo. Niki di SMP 2 Negeri Ubud niki angkatan 2000 nggih. Sik semua kemanten sampun juga. Wayan si aja penapi gate belian ada Male Ari Diat Mikareng Klungkong, Dede Pongki penapi gate Pak De, ada Ira Susiadi ke sarangin sematan di tiang senai pesang mak mutiara ring yang langklungkong ye wayan seno ring mas bedulu juga sampun ngeranjing suk semua kumanten ada juga kak okoh ke kabar kak sehat kak ada kak alden juga kak ocang ye kak kak rekonyang menitor makin ampun semangat kembali ye kena siboknya ampun bosan ye ye kerang langkung 2 bulan ge ring sibuk kendan ge ada juga sementara di tiang Mak Indri Mak Eko ge tetap bergabung ngecas baterai ku belalang.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Om Swastiastu, Bli.
6: Yeh, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
7: Aduh, sakit san Bang Kianglin lo.
6: Tenang kan, Bli. Nih, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
7: Sekene lo, nah, kalau cobain malu. Eh saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa masari loh. Apa deh anggona?
6: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati itu nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
7: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijo beli loh.
6: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
7: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
8: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Di sisi ya sampun si lewat temangnya nih wentan malis madan di tiang sana mau pasangan Dian Suryani pernah tiga terpedian lantur wentan malis madan di tiang sana mau pasangan siapa jak di wawusan hilang ada Agung Dia Handa Handrayani sana wentan ring sedang ya pun api gatre lantur malis sementara titian komang ayung ya sampun juga masuk atau semua komantan wenten jaya juga lantur dadong wahyu juga sampun bergabung ya suksema lantur malis sementara titian sanema pesang bunga sinta kimusrom ring penatih rajeng ngura sukodaneng ya suksema wenten putu ayu juga sarang Mali sebetulnya tidak sanema pasangan si Rasti nggih sering batu bulan ada Erin Leliana ada juga Lo Eriani nggih sanem babakan gianyar rajang semeng kari gabungan inggih lanturan ditian tembang sanes sampun siaga piasang sareng sareng mecebur.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggih dudane SKJ 1000 kata cinta nggih sampun sidom tilar minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya juga gampang, wentering cabang apotiku dan toko obat terdekat ring genai dudane. Wentan ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya, ring apotek kita ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457, apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo nomor 95, apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan nomor 60B, apotek Iparma Sano di Jalan Angtua nomor 8 ya. Ada juga di apotek kita Sidikarya Sanamegana Ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Sampun matilan ngiarumnya turan didiang sene makin katur ale ayun yang dewasa. Dewa state baik untuk melakukan panco yadnya khususnya dewa yadnya. Dewasa tanian baik untuk mulai menanam, mulai suatu usaha pertanian. Guntur umah atau grahe peniki baik untuk membangun atau memindahkan rumah. Kalau dangu tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan, pindah tempat, berpergian. Lantur kalau gotongan baik untuk mulai suatu usaha, tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Salah wadi tidak baik untuk melakukan manusiaannya, pewiwahan, mepandes, potong rambut, dan lain-lain. Lantur penguburan adiwa-diwa tengah ben nyekah dan lain-lain nikah turan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Ingiru Dani, Serang Sami, Semadon Didan Sanekari tetap bergabung di Gering 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren yang beranrah kina sanisara mejantan dudane boleh nyarengin acara The Star ya. Dasar temang terlaris di nyabran rain sanisara di tanggal 22 Agustus 2026. Ingi 10 tembang sampun masuk ring The Star minggu mangkin sedurung dudane pacang iring di tiang meragi temang-temang sanengaran jeng mangkin kembali dumun ke The Star minggu lalu lani kita mangnya nih.
1: The Star dasar temang terlaris Gema Merdeka.
2: Posisi The Star kau

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Gimana kabarnya tuh?
2: Becek, becek. Beli putu pun habis. Ampun pensiun.
1: Ian beli tahun depan pensiun tuh.
2: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
1: Beli lakar mengembangkan usaha dagang tuh yang sudah dikelola sama istri beli.
2: Deh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
1: Sing jek gitu tuh. Ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
2: Benah tuh beli, tapi apa daya? Ada modal.
1: Tenang tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
2: Seken tuh beli?
1: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
2: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
1: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
3: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
4: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
7: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
6: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
7: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
6: Maksudnya gimana?
7: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
6: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
7: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
6: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
7: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
8: Halo.
9: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
8: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
10: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
9: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
8: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
9: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
8: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
9: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: Bestar, dasar temang terlaris, Gema Merdeka.
11: Posisi Destar, kapal.

Ing Iro dan Evan sudah kembang merdeka serang sami ring posisi nomor daseng ring The Star Way minggu mangkin di tanggal 22 Agustus ini di 2026 Wendan Tika Pagraki ini untuk judul tembangnya ini Wanda Jatuh Hati. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dani.

0: Inggi sampun matilar ngering posisi The Stadewe nomor siang ye wenten Tri Puspa ando judul tembangnya ne wanta aja geng ngende lantaran ditiang.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Desta, dasa tewang terlaris, gema merdeka.
2: Posisi Destar KP.

0: Ingir dan Ipan setia ke Merdeka Sarang Samiring posisi The Stadion nomor kutus ya sampun peragi sarang sarang penambangnya dek ulik ya anda judul tembang wanta pahlawan buaya sana mangkin lanturan di tiang male sapo sire weather yang posisi ke berikutnya nih
1: posisi destar kaping pitu.
0: Iya, ring posisi nomor 7 nggih wonten madhe ade. Anu judul tamangnya ne wanda pagar tresna.

0: Inggir dan Nepan sejak Gema Merdeka Sanekari gabungan di Kering 97,7 FM Gema Merdeka ngetrengge gelaran desdar desa temang terlaris nyabran rakina sani carang ye sane makin samben wentan ring tanggal 22 Agustus 2026 ye ngiring tinggalin si pagar tresna made ada kembali dumun ke posisi berikutnya sarangin dumun
1: ya. Aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மறு ஜான்
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Bestar, dasa tewang terlaris, gemar merdeka.
4: Posisi Destar, kap.

Inge bantu lewat doa nggih sampun cidom tilaraturan ditari udane sampun pergi sarang-sarang Rudiawan nggih ring posisi nomor 6 ring the stadwe minggu mangkin.

0: Sampun metilar dane beli mading judul tembang bedering posisi nomor 5 ring dasta dewe minggu mangkin tika pagraki bersama Wira Krisna ye ingin sana mangkin sambil nyantos ring posisi dasta dewe nomor 4 dan aturan data informasi dumun untuk menyambut tahun ajaran baru. Kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk hidup dane yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop XU dengan harga cuman 3 jutaan manten. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo Motherpad sudah lengkap dengan keyboard nggih. Harganya 3 jutaan kumanten. Pembelian secara kredit melalui IVF, Home Credit, Akulaku dan Kredivo. Promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nggih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, maintain Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumantan. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mari pesan 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook Dewata.com. Buat yang jauh nggih dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau di TikTok Shop nggih dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.
1: Posisi Destar

0: Giring posisi runner up nye pahlawan pangkat dua nye sampun sida pompi penembangnya nih. Nah ditunggu-tunggu siapa gerangan ring pemuncak ring destar minggu mangkin sarang indumun.
1: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugerah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
3: Jawara Destar, Rahina Mangkin.
4: Ingir dan Evan sudah kembali merdeka sarang sami Made Gunawan bersama Ani Suryani ingih sampun masuk ring posisi pemuncak ring Destar 2 Mangkin di tanggal 22 Agustus 2026. Ando temangnya ni wanda sing tain mad ngin harapan temang apa niki Destar Riki menandumun pacang rando ring rakina sane sana sane pacang rau. Selamat bermalam minggu, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyam. Salam 123 cuat belum om santai santai santai om.

0: Come on.
1: Merdeka.
2: Pukul 11 waktu Gema.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fans Kompas, sebagai lagu pembuka saya, satu lagu milik dari Judika dengan Cinta Karena Cinta. Melangkah 13 menit lepas dari pukul 11 siang, kita masih di programnya Patlah Petret Lagu Indonesia Ngetop ya. Sekarang sudah hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Yang lagi beraktivitas yang hari ini, yang lagi di kantor, tetap semangat juga. Untuk menemani aktivitas Anda, tentunya ada saya Teguh Radio Dresya menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia. Silakan bisa bergabung langsung lewat WhatsApp ya di 081558977. Dan untuk Anda yang ada di luar Pulau Dewata Bali, juga dengarkan streaming kami juga bisa, itu di radio.gemamedia.id/gema. Untuk lagu berikutnya dari Honey Bunny Sweetie, spesial untuk Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans yang merdeka. Itu ada satu lagu milik Gia Indrawari dengan Seribu Kali ya. Fans yang merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi Lelaki Full Power serta kemasan Travel Powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi untuk Vitalik sendiri cukup dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga teko-teko obat terdekat. Maka dari itu jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi Lelaki Full Power. Serta kemasan ekstra Full Power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang terakhir tadi setelah kumulit dari It Gitaf dengan Berakhir di Aku ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 40 menit lepas dari pukul 11 siang untuk edisi kali ini. Edisi Sabtu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Dan tentunya Fans Gema Merdeka saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Yayasan Dwi Cindra. Fans Gema Merdeka, Yayasan Dwi Cindra, Universitas Dwi Cindra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya. Universitas Dwi Cindra siap menjadi pilihan terbaik, berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Tentunya Universitas Dwi Cindra dengan 5 program studi, yang pertama adalah Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan terakhir Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan juga berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman, inspiratif, Universitas Dwi Cindra tentunya berkomitmen mencetak lulusan yang berkompeten, berkarakter, dan tentunya siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Cindra Denpasar dan wujudkan masa depan Anda yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut Anda bisa langsung cek Instagram di @yayasan_dwicindra atau bisa menghubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Cindra, unclog your potential, shape your future. Karena sudah jam setengah 12 siang, saatnya kita masuk di Back to Request.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka
0: Ngetren. Selamat siang dulu. Kapan malamnya? Selamat siang menjelang pagi kebalik ya. Ada siapa ini? Ada Ngurah Angga yang sudah bergabung pada siang hari ini. Lagunya ditunggu, nanti bakal di play sama Kak Radit ya. Selamat siang juga buat siapa ini? Ya, jangan lupa disebutkan namanya ya. Ada Agus Suwardiana. Terima kasih juga buat Mak Wayan dari seputaran Tabanan. Pak Putu Caya, terima kasih gabungannya. Dan terakhir ada Cukus Permana dari seputaran Sukawati. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu terbaru balik dari Ketiana dan juga Nadif Abbas Salama dengan single berjudul Ceritaku Ceritamu.

97.7 FM Gema Merdeka ngetar dia satu lagu dari Last Child dengan Sekuat Hati ya. Fans Gema Merdeka, kita masuk ke informasi berikutnya, informasi terakhir di sesi yang pertama datangnya dari Vitalik. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan travel powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja dan bisa didapatkan di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Nanti jam 12 kita bahas apa ya enaknya ya. Cara, bukan cara mengurangi ya, tentang hipertensi ya kayaknya ya, itu bagus ya, tentang kesehatan ya. Hipertensi itu kan banyak kaitannya dengan orang-orang yang menganggap itu adalah kurang apa ya, kurang peka gitu, fans yang mereka. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan ya, dari jam 12 sampai jam 1 siang ini, dengan topik yang sangat menarik juga ya, tentang seputaran hipertensi ya. Ini biasanya diamel sama dokter gini nih, dokter SPPD ya, atau mungkin jantung juga, fans yang mereka. Ini penting sekali, nanti kita bahas selama 1 jam. Ada siapa ini? Ada Putu dari seputaran Ketewel katanya, terima kasih untuk sapaannya. Ada Dewi juga yang ada di seputaran Kemnu. Indrawari apa kabarnya? Dari seputaran Mancawarna, belum pindah berarti ya ke Denpasar ya. Dan terakhir ada Bapak Dila dari seputaran Nusa Dua yang sudah hadir juga siang hari ini. Oke, segitu dulu dibacakan sama Kakak Radit. Nanti kita akan masuk lagi di requestan Anda berikutnya. Nggak cantik banget sih bilangnya. Nanti di Facebook bakal dibaca juga sama Kak Radit ya. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Bernadia.

97.7 FM Gempa Merdeka Ngatrat Desa Teluk Kemiri for events dengan penyangkalan ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 12 menit lepas dari pukul 12 siang ya. Untuk hari ini hari Sabtu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Masih bersama saya Teku Radit Arisa sampai di jam 1 siang nanti ya. Saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Fans Gempa Merdeka datangnya dari Bali Stars Gianyar. Untuk Anda masyarakat Kota Gianyar, Kelungkung, Bangli dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box cetakan sambil baju satu dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Tamagiri Timur Gianyar, tepatnya di sebelah Alfamart Bypass Tamagiri dengan nomor teleponnya 0361 4791712 atau di WhatsApp di 0819978824. Once again, di 0819978824 ya. Tentunya Bali Stars ini ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jika ke Taman Timpel Ares, Anda datang dijamin beres. Seperti saya sudah sampaikan di awal, kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu adalah bagaimana cara mengatasi tensi tinggi ya, atau hipertensi ya. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti. Dengan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari Pelantika Musik Indonesia, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081-558-977 atau bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan Radio Gema Merdeka.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

107,7 FM Gema Merdeka. Ngetri itu dia satu lagu milik dari Anggi Stefaki. Lagu terbaru yang berjudul Untuk Kau Hargai, ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 36 menit lepas dari pukul 12 siang. Untuk edisi kali ini adalah edisi Sabtu, ya, 22 Agustus 2026. Kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu adalah beberapa cara mengatasi tensi tinggi dan juga dengan tempat yang aman juga. Cara mengatasi tensi tinggi dapat dilakukan dengan membatasi asupan garam, berolahraga dengan rutin, serta mengkonsumsi obat anti-hipertensi, ya. Berbagai cara ini pun penting dilakukan karena hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala sehingga banyak orang tidak menyadari kondisinya. Mungkin berbagai cara mengatasi tensi tinggi sudah Anda lakukan, ya. Salah satu cara mengatasi tensi tinggi dengan menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Saat mengalami hipertensi, seseorang harus lebih memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, olahraga yang jelas, ya, tentunya serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok ataupun begadang. Baiklah, Fans Kompas Merdeka, lantas bagaimana sih cara untuk bisa mengetahui dan juga meringankan dari hipertensi yang kita hadapi? Yang pertama itu, Fans Kompas Merdeka, yaitulah batasi makanan tinggi garam. Konsumsi makanan tinggi garam dapat mengakibatkan air dan juga meningkatkan volume darah, sehingga tekanan darah meningkat. Oleh karena itu, batasilah makanan tinggi garam. Batasi tinggi garam ini pun tentunya hanya sekitar 1 sendok teh per hari. Anda bisa mengganti garam dengan bumbu ataupun rempah lainnya yang menambah cita rasa makanan. Selain itu, untuk membatasi asupan garam tersebut, bacalah beberapa label pada kemasan makanan ataupun minuman dan juga pastikan kandungan garam ataupun nutriumnya pun rendah. Hindari juga makan makanan olahraga karena biasanya mengandung banyak garam. Oh, hindari juga makanan olahan, ya. Karena biasanya mengandung banyak garam. Betul sekali, Fans Kompas Merdeka. Kalau bisa sih masak di rumah itu lebih praktis, ya. Lebih tahu juga bagaimana kondisi hidup kita dan tentunya akan menjadi tahu gitu, ya, berapa asupan garam yang kita ketahui juga. Baiklah, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu terbaru balik dari Bunga Citra Lestari dan juga Josh Flow dengan Terpesona, ciptaan dari Lale Ilmanino.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka ngeri dia setelah gue dari Raim La Odi dengan Ikrow lagu terbaru ya, fans kaum merdeka. Kita masuk lagi ke sesi berikutnya. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Easy Merdeka. Nah, fans kaum merdeka, untuk Anda yang ingin bekerja di 5 star luxury hotel The Cruise Line,

0: atau yang ingin menambahkan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Kampus Elizabeth International juga ada di Denpasar, ada Gianyar, juga di Nusa Dua, dengan fasilitas kampus yang lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah professional hoteler sertifikasi internasional dengan kurikulum berbasis ala USA. Berasa seperti kuliah di luar negeri ya. Merdeka itu bebas, bebas untuk memilih masa depan Anda. Di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial untuk promo Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya raih impian Anda dengan karya sukses di industri perhotelan dan juga pariwisata internasional. Dapatkan juga penawaran super spesial dan juga bonus melimpah khusus pendaftaran di bulan ini. Ayo ambil langkah pertama Anda sekarang juga. Buruan daftarkan diri Anda sekarang juga ke Elizabeth International. Promo ini pun berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Tentunya syarat dan juga ketentuan berlaku. Saya kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Apa sih manfaatnya ketika kita punya hipertensi, terus mengatasinya caranya bagaimana, dan kita masuk lagi ke sesi yang kedua.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Dan yang selanjutnya, fans Gema Merdeka adalah berolahraga dengan rutin. Dengan cara berolahraga termasuk cara mengatasi tensi tinggi yang efektif. Namun pastikan olahraga dilakukan dengan rutin minimal 30 menit dalam sehari agar tensi tidak kembali meningkat ya. Pilihlah olahraga yang cocok untuk menurunkan tensi Anda dengan berjalan kaki, jogging, berenang, ataupun bersepeda. Dengan begitu, saya yakin fans Gema Merdeka, apapun yang Anda takutkan dengan hipertensi tersebut, itu pelan-pelan akan bisa menghilang begitu ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Ari Rasmana dengan sesi potret.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeter. Kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngeter. Untuk hari ini adalah hari Sabtu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Sampai saat informasi yang terakhir untuk Anda datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal. Minyak Gosok Cap Tunggal ini sangat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dengan kita. Sangat baik juga menjelang tidur digunakan ya, ataupun bersantai di luar dan juga berkemah Fansi Kom Merdeka. Minyak Gosok Cap Tunggal ini pun juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak Gosok Cap Tunggal ini pun juga sangat bagus sekali untuk kerokan, menghilangkan sakit encok, boyok, rematik, bekalinu, seperti rasanya ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk bisa memilih Minyak Gosok Cap Tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga Anda. Dan tadinya Minyak Gosok Cap Tunggal ini Anda bisa dapatkan di beberapa cabang apotekku dan juga toko-toko obat terdekat. Di antaranya kita punya Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, itu ada di Apotek Kita Ubung di Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma di Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjar di Jalan Tukat Pekerisa nomor 60 B Denpasar. Apotek Farma Sandor di Jalan Hang Tua nomor 8 Denpasar. Dan terakhir Apotek Kita Sedek Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Dan untuk ada juga Fansi Kom Merdeka yang masih bingung, silakan bisa mengunjungi di beberapa cabang apotekku untuk selalu menyediakan Minyak Gosok Cap Tunggal.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Baiklah, Fansi Kom Merdeka mau dibacakan dulu sama Kak Radit yang sudah bergabung tadi di WhatsApp ya. Mungkin kita akan singkat saja. Terima kasih buat Ian Bor Arini, Pane Ibi, terima kasih. Ada Bagus Widiantara, terima kasih juga. Ada juga Ibu Jero Mutiari, Mutiarai yang ada di seputaran Nyanglan ya. Ada juga siapa ini? Gus Bawo, terima kasih gabungannya. Mangna, terima kasih ya dari seputaran Kasiman. Ada juga Made Marlini, Kadek Nuraji, ada Yuratmini, terima kasih. Ada juga siapa ini? Ira Penebel. Dan terakhir ada siapa? Terakhir ya, satu orang lagi, Mama Dica, terima kasih dari seputaran Canggu. Banyak yang belum kebaca karena memang waktunya mepet banget ya. Dan tidak terasa Fansi Kom Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Itu artinya saya harus mengakhiri programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

0: Dek, dek, nanti nyoba lari, dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyoba lari?
0: Gelam ya, dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, dek. Liu kok anak yang ngiriang, dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, dek, tak lagi.
1: Sandru, padahal ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Nonstop, lagu terbaik. Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngantar. Kita masuk di programnya Halo GM. Untuk hari ini adalah hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Senang sekali ada saya Teko Radit Adiasya menyapa Anda kembali selama 1 jam ke depan sampai di jam 3 sore nanti. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp kami 081558977. Selain itu juga Anda bisa mengucapkan salam dan juga bisa memberikan satu orang spesial Anda yang ingin Anda salamkan, mungkin minggu lalu belum sempat gitu kan, dan hari ini mungkin punya kesempatan waktu untuk bisa memberikan salam plus didengerin sama dia langsung ya. Dan seperti biasa di setiap sesi kita akan mencari satu penelpon ya. Kita akan mengangkat dulu untuk penelpon yang sudah bergabung. Kita cek dulu. Oke, sudah yang bergabung. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Pak Putu Cahya, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik kok. Gimana kabarnya sekarang?
0: Kabarnya juga baik hari ini. Di sana masih panas nggak Pak Putu?
1: Cuacanya panas, menggetar.
0: Panas. Ya sudah.
1: Udah ngopi nih?
0: Belum ngopi, nggak boleh ngopi, habis makan nantian.
1: Ya.
0: Pak Putu, dari sekian banyak lagunya Nyovi Anuno, mau minta lagunya yang judulnya yang mana?
1: Janji suci ya.
0: Janji suci, boleh lagunya dipikirkan buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Dayurat Mini, Gus Bawo, Mok Kadek Ramawati.
0: Ya.
1: Mau mini asih, lan istri tersayang. Siap. Lagi kerja di Radio GM.
0: Ya.
1: Kepada Kak Radit, mat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Pak Putu Cahya dan di seputaran Tanggap. Kita nikmati dari Yofi Enuno.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gemah Merdeka yang terdiri dari satu lagu dari Yovie and Nuno dengan Janji Suci. Selanjutnya ada Yovie and Nuno dengan judul apa? Kita akan sapa dulu untuk penelpon kita yang kedua. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
1: Selamat siang, apa ini?
2: Halo?
1: Siapa ini?
2: Siapa itu? Cuman ikutan sama Radit nih.
1: Biasanya gak pernah masuk ya?
2: Iya, gak bisa masuk, sempit.
1: Jangan lupa ucapin Om Swastiastu, pasti masuk.
2: Gimana kabarnya Kak Radit?
1: Kabarnya baik hari ini, luar biasa. Cuaca lagi panas ya, jadi bisa jalan-jalan nanti sore.
2: Sama panas cetar sini, secetar hatinya Kak Radit yang sedang cuap-cuap di sana.
1: Ya sudah, Dek Ratna mau minta lagunya siapa ini? Yovie and Nuno yang mana?
2: Lagi galau deh Kak Radit.
1: Boleh, lagunya dipikirkan buat siapa? Galau kenapa dulu ini?
2: Iya.
1: Galau kenapa? Apa karena judul lagunya
2: ada
1: galau?
2: Aja.
1: Oh ada aja, ya sudah. Berarti udah bayar listrik ya? Sudah aman kan?
2: Iya.
1: Ya sudah, lagunya dibingkiskan buat siapa?
2: Aduh, masa orang galau ketawa aja ya?
1: Oh iya. Gini nanti jadi dah ngomongnya di radio gak boleh. Lagunya mau dibingkiskan buat siapa?
2: Iya, yang tadi. Ya ada.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gema Merdeka ngaterin, kita masuk lagi ke sesi yang ketiga. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081 558 9977. Dan seperti biasa, fans yang merdeka, setiap sesinya kita akan mencari satu penelpon. Kita cek dulu, oke? Okay? Wah, ternyata nampaknya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kakak Radit ganteng.
1: Selamat siang, siapa ini?
2: Ini Mbok Dayu, Kak Radit, di Sutomo Denpasar.
1: Oh, Mbok Dayu dengan memakai bunga Jepun, rambut panjang, baju hitam gitu ya?
2: Gimana kabarnya Kak Radit?
1: Kabarnya hari ini luar biasa. Sudah makan hari ini Mbok Dayu? Sudah jam 2 lebih 15 ini?
2: Sudah, jam sudah. 12 tadi. Kak Radit sudah makan siang nih?
1: Belum, penyiarnya belum makan jam segini. Nanti makan setelah selesai siaran.
2: Oh, itu mah makan sore Kak Radit.
1: Makan sore ya. Tapi paginya udah makan.

0: Kayaknya enggak. Oke, iya, mau Dayu.
1: Mau request lagunya.
0: Lagunya
1: tadi
0: mana?
1: Mau Kade Ratna galau, sekarang mau Dayu sempat memiliki ya, Kak Radit.
0: Lagunya ini kayak sebuah judul lagu yang disambung-sambungin ya berarti ya.
1: Iya dong.
0: Boleh, lagunya dibingkiskan buat siapa?
1: Tadi ada mau Kade Ratna, ya. Ada Kadek Mini Asih, ini monitor Kak Radit, Kadek Mini.
0: Ya.
1: Terus ada Pak Cahya, ada Gus Bawe. Ya buat semuanya aja deh Kak Radit, kompakan siap aja ya. Okay. Buat Kak Raditnya, semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih Kakak Radit.
0: Terima kasih dadah kembali. Dadah bye-bye juga buat Mbak Dayrat Mini ya. Ini operator saya asal matiin telepon aja. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya dari Yofi Endon dengan Sempat Memiliki.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Silakan bisa telepon kembali di 081558977. Melangkah 22 menit lepas dari pukul 2 siang tanggal 22 Agustus. Pas ya, 22222. Oke, seperti biasa fans Gema Merdeka yang bisa, masih ada waktu sekitar kurang lebih berapa menit ini ya? 40 ya, atau 38 menit ya, sampai di jam 3 sore nanti. Seperti biasa untuk session-sessionnya, saya akan mencari satu orang penelpon. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu untuk penelpon berikutnya. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Teguh Radit.
0: Hai, selamat siang. Siapa ini?
1: Rois kami, kawasan Spoet itu kan, Kak Radit.
0: Udah gak di Swedia lagi?
1: Oh, bukan, di Swiss, seputaran wilayah Sukawati.
0: Panjang, berarti baru buka KTP-nya Bali, Indonesia.
1: Ya, udah mencakup gitu, Kak Radit.
0: Betul, kemarin 17 Agustus di mana?
1: Ya, seperti biasa, meriahkan di, ikut lomba di kantor KPD.
0: Gitu, Radit. Dapat gini, jadi apa, jadi apanya, jadi peserta apa, jadi jurinya?
1: Ya tentu jadi peserta, namanya juga meriahkan.
0: Bijak-bijak
1: itu rekannya Kak Radit juga ada di sana, Mak Noget Yulia.
0: Masa? Oh,
1: iya,
0: sapa,
1: itu baru borong hadiah banyak itu kemarin.
0: Oh,
1: hokinya di tanggal 15 Kak Radit.
0: Oh, pantesan dia ya, hoki berarti dia kemarin ya.
1: Ya, makanya tambah gemul Noget Yulia.
0: Ya sudah, nanti kita sampaikan salamnya. Hari ini mau minta lagunya Yovie Indonesia yang mana?
1: Lagunya yang ini bisa kredit.
0: Yang mana?
1: Yang baru boleh?
0: Lagunya yang baru, yang mana?
1: Yovie Nuno yang baru Kak Radit ya.
0: Ya, nanti diputerin sama Kak Radit. Boleh lagunya dibingkiskan buat siapa?
1: Di spesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang masih monitor. Ada Kang Delta di seputaran Kediri Tabanan.
0: Ya.
1: Dan buat Kak Radit yang bertugas, nasi hangat sama tomat.
0: Enak banget.
1: Makasih banget Kak Radit.
0: Mantap semangat banget. Terima kasih kembali. Nanti ditunggu lagunya ya. Oke. Itu dia yang pantun yang luar biasa disampaikan oleh Mas Royce Kane. Tadi saya masih bingung lagunya Yovie Nuno yang baru. Saya diam, judulnya apa ya? Saya diam sebentar habis itu. Ya, Yovie Nuno yang mana yang baru? Saya diam, saya buka listnya. Oh, ternyata judulnya yang baru. Masya Allah. Oke, baiklah fans yang merdeka, mau diputarin dulu sama Karadit ini ya, setelah gue beli dari Yovie Nuno dengan single berjudul yang baru. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren Yofi Enuno dengan single berjudul Yang Baru ya. Lagu ini spesial buat Mas Rizkan yang sudah bergabung tadi. Baiklah, melangkah 28 menit lepas dari pukul 2 siang, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-1977. Seperti biasa setiap sesinya kita akan mencari satu orang penelpon hingga pukul 3 sore nanti. Nampaknya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gus Radit Bagus.
0: Selamat
1: gini.
0: Siang juga, siapa ini?
1: Indrawari di Mancawarna Tempat Sireng Gus Radit.
0: Tempat Sireng, gimana hari ini kabarnya di sana?
1: Kabarnya becik-becik ke mantan Gus Radit.
0: Sudah mancing.
1: Mancing, udah makan, udah.
0: Sudah mancing, sudah makan, hari ini tidur tenang, gitu ya.
1: Siap, Gus Radit.
0: Siap, udah mau minta lagunya apa hari ini dikasih hadiah?
1: Yang dia milikku ya.
0: Lagunya spesialnya buat siapa sih?
1: Buat Pan Setia, selamat siang semua.
0: Ya.
1: Gus Radit, Matugas. Ya. Terima kasih Gus Radit Bagus.
0: Terima kasih kembali, ditunggu lagunya ya. Ya. Terima kasih kembali. Sore bagus ya, berat-berat gitu ya. Saya pengen punya suara yang berat, cuman nggak bisa. Suara saya itu terpecah belah bagikan dunia gitu kan. Nah, kita gitu, orang dunia, bang. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, tentunya saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari Wajah Motor. Fans Gema Merdeka segera miliki Yamaha Grand Villano yang pasti siap kirim tanpa inden, Yamaha NMAX dan juga Aerox siap kirim dengan DP ringan, dan juga Wenten Yamaha Vazio angsuran Rp800.000 saja begitu ya. KTP luar Bali, pendatang rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency tinggal telepon, spare part lengkap asli Yamaha, mekanik handal dan juga berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan juga ada member. Wajah Motor, Nemarajan. Wajah Motor, hashtag Nemarajan, hashtag Yamaha Bali. Untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-1977. Wajah Motor, Nemarajan.

Marjan. Om Swastiastu, semeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Nemar.

0: get freaking out.
1: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren baik lavan sekamu merdeka. Itu dia setelah lagu milik dari Yofi Enuno dengan Dia Milikku ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 36 menit lepas dari pukul 2 siang. Kita masih di programnya Halo GM. Untuk hari ini adalah hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 ya. Kita masuk ke penelpon berikutnya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-9977. Kosong ada nak nelpon tuh nih. Liu udah nelpon keng-keng nih. Siapa ini? Tadi ada Siti Maruti tadi telepon tidak terangkat karena ada penelpon. Ada siapa ini lagi? Mini Asih ini juga. Ini kenapa enggak nelpon? Telepon masih kosong. Oke, akhirnya Putu Wira masuk. Kita akan sapa dulu ya. Oke, halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo GM, apa kabar Putu Wira hari ini?
2: Baik,
1: baik, Adit, baik juga dong hari ini. Putu Wira udah makan hari ini?
2: Wah, baru tadi sambal tomat.
1: Sambal tomat? Ya. Abis itu dicampur sama apa sambal tomatnya?
2: Ya, tambahin cabe dikit.
1: Tambah cabe sedikit boleh. Jangan pedas-pedas ya, Putu ya.
2: Tumben saran siang.
1: Ah, kenapa?
2: Tumben saran siang.
1: Iya, dikasih sama Tiara. Kalau nggak dikasih, nggak bisa siaran saya. Oh, gitu. Oke, Putu Wira meminta lagunya Yofi Enuno yang mana?
2: Yang
1: ada bunga
2: menjaga
1: jiwa
2: hati,
1: menjaga hati belum? Lagunya boleh dibagikan buat siapa?
2: Kirim salamnya buat Gus Bawe, yeah. Abah Waisel, Bu Jeru Mertesari, Bu Kade Ratna, Mini Asih Tak Beran Luwes, Danung Dharma Luswartini, Kak Dania, sama Dini Dania, Bu Madi Martini, Madi Marleni.
1: Yeah.
2: Kak Oding, Kak Dania, Kadek Adiati, Kadek Supide, terus siapa lagi ya, Roy Skane, Haji Dewo Gita, Kadek Henok Setiawan, Dewa Armawan, Jero Jawati, Gede Gus Martayasa, Pak Yan Artawo, dan semuanya ya.
1: Boleh, itu Putu Wira itu baca atau memang hafal Putu?
2: Ini kalau gak disalamin, takut diteror
1: nanti. Oh gitu, ngambul nanti ya, boleh-boleh. Salam apa Putu, boleh disampaikan? Ya,
2: buat Karadit, selamat bertugas.
1: Siap, terima kasih ya Putu ya, ditunggu lagunya. Wah, catatannya panjang, lengkap lagi ya. Kalau saya sih bebas-bebas aja, boleh dikirim salam buat temennya gitu kan, boleh sahabatnya, boleh gak apa-apa ya. Oke, baiklah kita nikmati dulu satu lagu milik dari Yofi Enuno dengan Menjaga Hati.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema. Merdeka.
3: Sebelum 7.7 FM Gema Merdeka ngetrend, sepertinya sudah ada yang penelpon berikutnya, kita akan sapa dulu. Halo GM.
4: Halo GM. Selamat siang.
3: Selamat siang. Siapa ini?
4: Halo Sartini dari Kempatan Rendang Karangasem.
3: Wah, jauh sekali. Gimana cuaca di Karangasem hari ini, Mok Lo?
4: Panas sekali ini cuacanya.
3: Berarti sudah manting ya?
4: Udah.
3: Udah. Oke, baiklah. Karena sudah mau mencuci baju hari ini dikasih hadiah sama Kak Adit.
4: Iya, lagunya Janji Suci masih.
3: Janji Sucinya sudah diputar tadi.
4: Oh, galau.
3: Galaunya udah. Yang belum itu ke Bunga Jiwaku Manusia Biasa Merindu Lagi.
4: Ya, merindu lagi.
3: Sama siapa? Ketawa. Hari ini lagunya dibikiskan buat siapa, Mok Lo?
4: Buat Tutu Wire ya, makasih callingannya.
3: Oke, okay. Kita aja.
4: Terus buat Tunas ya. Sama bapak sama anak-anak.
3: Oke, okay, siap. Ditunggu lagunya, Mok Lo, okay. Ya.
4: Oke, buat Radit, makasih ya.
3: Terima kasih kembali, Mok Lo. Salam buat keluarga ya.
4: Dadah.
3: Dadah, bye-bye. Wah, hari ini kumpul ya, Mok Lo ya, sama keluarga tercinta di Karangasem ya. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Yofi and Nuno dengan Merindu Lagi. Rindunya sama siapa? Sama orang tua? Boleh. Sama pasangan juga boleh. Yang jelas rindunya itu yang manis-manis.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren 49 menit lepas dari pukul 2 siang. Nampaknya sudah ada yang bergabung pada siang hari ini. Kita akan sapa dulu kira-kira ada siapa yang ada di ujung telepon sana. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Selamat siang. Muang. Dengan siapa ini?
1: Dengan Mbok Mini Jabanan.
0: Mbok Mini, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Baik, lagi ngapain hari ini Mbok Mini?
1: Lagi nyamuk ini.
0: Boleh. Lagunya siapa hari ini mau diputerin Mok Me?
1: Mau lagunya yang judulnya Manusia Aneh ya.
0: Manusia Aneh enggak ada lagunya itu Mok Me.
1: Oh, enggak ada.
0: manusia biasa.
1: Oh, kirain manusia aneh.
0: Itu dah manusia yang tadi lewat tuh motor ngoang, mobil lewat, ben motor lewat.
1: Ya, yang itu aja Kak Radhi.
0: Boleh. Lagunya dipikirkan buat siapa?
1: Salamnya buat Bupade Ratna, Bunda Ayu Ratmini,
0: yeah.
1: Bunda Mahasandi, Pak Cahya juga, Bunda Kebo Iwo, Elastri,
0: yeah.
1: Terus ada Bu Ayu Tuban, Purnata juga, Bu Iraya.
0: Iya sih ya.
1: Pokoknya buat semua fans Gema Merdeka.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kakak Radit, selamat juga.
0: Terima kasih kembali buat Mbok Mini yang ada di seputaran Tabanan. Backsoundnya keren loh, mengalahkan backsoundnya Gema loh. Oke, kita nikmati dulu satu lagu milik dari Yofi Enuno dengan Manusia Biasa. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik berikut ini.

Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Bulan Sutena. Ada Susah Abang sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Oke, fansnya Gema Merdeka sore hari ini yang sudah bergabung bareng Yulia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan nanti malam mingguan ya fansnya ya. Oke, ada Tengku Radit nih yang paling cari-cari apa namanya tempat gelasnya ya, tempat ngopinya. Kemana tadi? Jalan-jalan tempat ngopinya ya? Hah? Sambel. Oh, lagi beli sambel. Oke. Okay. Terima kasih ususnya ya, Kak Radi Tengku. Oke, okay, terima kasih dulu nih buat Mbak Derina dari Seputaran Topati di Warung Rini Rani ya. Selamat sore. Selamat beraktivitas. Terima kasih sudah bergabung. Semoga laris manis semoga kepek. Bye, Tengku Radit. Hati-hati di jalan, sampai di rumah tidur. Oke, okay. Mbak Derina, semoga laris manis semoga kepek ya dagangannya ya. Apalagi malam minggu biasanya tambah rame ya. Ada juga Mbak Rai Sukarti dari Seputar Kerobokan. Selamat sore Mbak. Ada Mama Joda juga ya. Ada Royskani dari Seputaran Sukawatai ya. Apa kabar nih sore hari ini? Selamat bermalam minggu ya Fanstia ya. Ada juga Cok Gus Permana, Fanstia dari Seputaran Sukawati juga. Selamat sore, ada Nyoman Tentram. Terima kasih Mbak ini dari luas, selamat sore. Ada Bu Jerosoko dari Seputar Pedungan juga ya. Ada Moyen Lastri dari Seputar Belayu. Ada Indrawari dari Mancawarna. Ada Mbok Yan Bur Arini dari Seputaran Kesiman. Pak Cahya dari Seputaran Tanggap ya. Terima kasih sudah gabungan sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Kali ini ada CEO yang sedang menyamar.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda, dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @non-min_official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya keren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Tunggal Eka dari Silvi Kumalasari ya. Oke, fans Gema Merdeka masih di ajanya Forum Ladangdut ya. Yulia nantikan sampai di jam 5 sore yang mau gabungan di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp ya 081-55-8977 ya. Oke, kali ini sebelum kita lanjutkan lagi, Yulia bakal hadirkan dulu deh satu informasi nih buat fans setia Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah, ini datangnya dari Yayasan Dwi Jendra Fans Setia Gema Merdeka. Fans Setia Gema Merdeka Universitas Dwi Jendra Denpasar kini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Nah, untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Nah, didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar untuk wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan ikuti Instagram kami @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren wakuncar waktu kunjung pacar ya, apalagi sekarang hari Sabtu ya, malam Minggu, azik ya. Yang sudah punya janjian nanti jangan sampai terlambat. Nanti dimarah-marah. Oh enggak ya. Halo, selamat sore Fanstia, Cok Gus Permana. Hai. Selamat sore, apa kabar nih Fanstia? Semoga sehat selalu ya. Ada Bapak Made Parna juga. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Mbak Maria dari Berbinar Fans Fansbase-nya Sabrina. Oke, terima kasih. Hahaha. Ibu Jermerta Sari dari Seputar Siulan, selamat sore. Mbak Siti Maruti dari Seputar Kampung Jawa, selamat sore ya. Ngurah Endu dari Seputaran Tulikup, selamat sore juga. Cinta Merah Jambu. Ada juga Gede Sedih dari Bangli, dari Salah Abuan Susut Bangli, terima kasih lagi nguling ya. Dikirim nah gulingnya kesini, dikirimin video aja terus ya. Coba gulingnya itu bungkul loh, sedih bawa ya. Terima kasih Indrawari dari Mancawarna, terima kasih sudah bergabung ya. Kali ini dari Happy Asmara, Joko Pergi.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tuh, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tuh.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans dia Gema Merdeka. Itu dia ya, lagi tampan ya, dari Siti Badriah dan juga RPH dan DJ Donald ya, fans dia Gema Merdeka. Nah, kali ini Yulia mau ngingetin nih fans dia Gema Merdeka kalau Vitalik itu sekarang udah hadir kembali ya, dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet. Ini Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97 kamu tuh nyafam Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka 1 lagu dari Ayu Ting Ting ya, alamat palsu. Oke, fans ya. Sebelum mulai akhiri yang formula dangdut sore hari ini untuk anda masyarakat di seputar benua Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya. Nah, untuk yang butuh cetak spanduk nih, stiker kartu nama, papan nama toko, nembok cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi untuk hubungi Balistar Jimbaran ya. Nah, fans Tia Gema Merdeka di teleponnya 0815 4734 5121 ya. Balistar ada juga di Bali, Jawa dan juga Lombok ya. Jadi di mana lagi ada printing sebanyak ini, jukut kentang minimal Ares, anda datang dijamin beres. Ya, Fans Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut untuk edisi hari ini di lembaran 22 Agustus 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, Fans Tia, dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi ada Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba.

Nanggupi tuh FM, Gema Merdeka, ngetren Rahjung Suri Fansi, Gema Merdeka, Mawali Saki Margi, WR Supratman, Sata Wanda Sepadian Pasar Bali, Inggi Rasa Bahagia, Titiang Presiden Gemali, Ngiringan Ide Dani, Fansi, Gema Merdeka, Antum Melalui Citering Ambare, Ring Gelanan Temu Sawitre, Ring Rahina Mangkin, Ring Rahina Sanis Care, Buku Medanggungan, Ring Pinanggal Kapeng, 2 likur, Ring Bulan Agustus, Warse, Kali Tali, 6 likur. Iga Fansi, Gema Merdeka, Mancing, Ring Ide Dani, Sani Arsa, Teman-teman Bali, Durusannya, Ring Titiang Iriki, Ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren taler. Ring via WhatsAppnya nih 081558977. Inge fans Gema Merdeka pendengar titiang, grand titiang, pengantar acara biang sayu juga nyelelet ngaturang sembah. Pamungka ring Rahina Mangkin wenten tembang sani kaping kali. Niki saking di area niki nggih wenten uwe igis.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Ingi sih ada sobi tunung kupi tu FM Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka siki tembang niki sampun katur titiang nge panas dingin nih kenge saking beli bagus parijata niki sampun katur titiang dumugi fans dia Gema Merdeka merasa terhibur kemantan nge ingi fans dia Gema Merdeka manjeng ready dani sana jagi nyarangnya durusan nge ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren tal ring nomor WhatsApp 081558077 nge ingi fans dia Gema Merdeka sapa sih rasane sampun nyarin titiang iriki ring 081558077 adi cak bisa mbok mbok insap jani siaran Bali adi bisa biang sayu nih kion siaran nih hingga ajak ajak penyiar dadakan nih cengelah kan gaya beli tiang mbok nih subo nyalok jiket oh subo nyalok tajak buang mulai aduh, nah dini pemalam mingguan kangguan. Inggi matur suksema majare fans Gema Merdeka sana kantor nyaren titi yang iriki ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren tal ring nomor WhatsApp nge ring 081558077 sakin teka lalang cong dey matur suksema nge Boyan Bur hari ini matur suksema rajang sore biang sayur rajang sore taler nge matur suksema Putu Wira matur suksema taler nge Ege fans Gema Merdeka rajang sore dumun niki wenten bodi Arina sana wenten Rimidangan Tohpati Reng warung Rini Rani niki nge dumugi terhibur kesana teman-teman Bali niki nge melanjo Rajang sore biang sayu saking ubud niki nge matur suksema niki kena rahayu rajang saking ubud nge wenten malih niki dede mahes sana wenten ring widangan angan take nge Pak Oke Mulyarte rajang sore pokok nge Putu Mira Bukit Jimbaran niki matur suksema nyarengi nunas tembang gelibak-gelibak niki nge bin gelibak artinya gelibak-gelibak daden Wenten malih niki Cogus Permana Fanstia Sapana Pigatra niki Rajang sore biang sayu Fanstia jegek nyelolet batun timbul oh jek pokoknya jangkep Sekian sekawatai nyaringin matur suksema kemanten nggih matur suksema mewali Cogus nggih Wenten malih niki Ari Dinamika saking Tohpati Klungkung niki nggih matur suksema tembangnya niki ngajum sekah kocap nggih matur suksema pokok nangge gustu rajang sore wenten malih niki mbok wayan kasih niki rajang sore biasa yu saking Kemenuh niki ring gianyar nyarengin matur suksema semeton gianyar nggih mbok Ayu Bintang matur suksema niki ring Batbul alias Batu Bulan matur suksema kemanten nggih Dek Apong ring Klungkung Tegak matur suksema niki sampun nyarengin Ibu Jerosoke sanementer ring dungan nggih. Gustu diabeng matur suksema saking Pejeng, Mbak Wayan Pioni saking Kengetan Ubud niki nggih Mbak Kemangayu ring Dharma Sabe, Dadang Wahyu. Rajang sore niki, biang sayu suksema salam seger kenceng, wes. Dan sebuah seger kenceng ben. Aduh, wenten malih niki Pak Yan Naye, niki matur suksema ring Pedungan niki nggih. Biang sayu rajang sore, sore mewali Pak Yan. Wenten Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri hadir nggih matur suksema sampun nyarengin nggih. Iki fans Gema Merdeka Mbok Yancis niki tembangnya nih takut ketara niki Cirut Ardike. Takut ketaranya mah gendeng bareng Mbok. Maklo niki Mbok Yancis sing kecunduk ring mbare niki nggih. Penapi gatre niki Mbok Yancis, Mbok Yancis, Mbok Yancis, apa napi gatre demugi kena rahayu rajeng nggih. Cirut Ardike takut ketare jantos jebos. Yes, yes kuni. Engsal kene mau penyiar dadakan loh. Iki fans Gema Merdeka temannya nih. Niki sanek jagi kater titiang wenten Cirut Ardike niki nge takut ketare.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
4: Inggisi resup itu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka kanton ring gelaran temu sawitreng ya Raina Mangkin ya. Sana jagi nyaringin durusan ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren talering nomor WhatsApp 081558977 nge. Egi fans dia Gema Merdeka sana mangkin niki sana jagi kator titian niki saking mbok dek ulik niki nge. Sana sampun sayaga niki tembangnya nih malih niki viral niki nge. Eh nge, durus niki durus nge, surat lamaran.

0: Ingi si resep itu nunggu itu FM gema merdeka ngetren jagung bakar sampun katur titiang ngeh demugi terhibur ke mantan fans tia gema merdeka sinarang saming ngeh ingi mansi gema merdeka sedurung lantor tembang sana sampun sayage ngeh wenten beli rai peni niki ngeh niki kapten oleng niki pangtan oleng niki penyarna misi kia apa pokoknya lengkap pokoknya nge iki pasti ngemur deka sedurung ngelantar malin iki menten informasi dumun sana jagi melintang durusan mesanaan dumun ring si ada sepi tu nanggup itu FM gema merdeka ngetren.
1: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
6: Kutus-kutus tambah warasku.
7: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: Merdeka, Merdeka.
1: Iya sih, udah sepi tenang kebitu FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka kantun ring gelaran temu sawitre yang palet ka pertama nge Gema fans ya, mantap sikin informasi kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru ya, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet punike Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power nge, serta kemasan ekstra full power niki harganya Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik punike ke dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Sini sebetulnya dengan Bitu FM Gema Merdeka ngetren Mr. Ryan kesarengin Gaya Ayu Cinta Gaya Ayu Sayang Sama ngetar titik yang fans Gema Merdeka Dimugi terhibur ke mantan Gaya fans Gema Merdeka Rajang wengi Rajang beraktivitas Maka sami Rindu jeje pada magedang Dumadek-dumadek terhibur ke mantan Kesarengin tembang-tembang baling Gaya Ege fans Gema Merdeka mewali Sobat sirik ke mantan sana sampo nyarin titik yang iriki Ring nomor whatsappnya nih 08155-8977 nge Wenten ibu jero mertasari sana wenten ring siulan nge Wenten malah niki fans Gema Merdeka rajang sore abah waisel ring samplangan Wenten pak yang sudi bahagia CEO bunga pacah mater suksuma nge Pak tuh dilaat maja ring kampial Nusa dua Wenten tut ayu lasmini ring sanur Wenten moha sida karya Sampo nyaring mater suksuma nge Mbak mini ring luwes Wenten malah niki mbak luwes wartini ring pempatan rendang ring karang asem nge Wenten Agung Sanjaya saking keramas Gianyar Indrawari ring manca warna rajang sore kemanten Pak Masudi rajang sore lawar-lawar mejan sane Wenten malih niki nengah parguna niki matur suksema ring kayu bihing nggih Buryo ring timpak timpak tabanan niki wah tetangga niki Matur suksema sampun nyarengin niki ngurah bagus suka dana Wenten malih niki nguras santrana rajeng sore ke manten Wenten gede tengkula ring banjar pande belah batu Matur suksema nge Pak de rumiarta ring pego Matur suksema priring suka jiwa ring metro bangli Kaplur priring bujon desa nge Matur suksema yansu TBS Wenten malih niki Rajeng sore biang sayu Sira niki gede sudarme nge Matur suksema sampo nyarengin nge Wenten boyan lasri ring belayu Wenten yan gamrung Matur suksuma niki nenek Gustataler wenten kadek rahayu londre bangli matur suksuma pak cahya rahajeng sore sampo nyarengin matur suksuma nge kakek geman sampo nyarengin matur suksuma niki kakek dumugi terhibur ke mantan nge rahajeng wengi niki nyoman tentram niki matur suksuma sampo nyarengin nge wenten malah niki ngebut niki pokoknya nang angga rahajeng sore Ring Banjar Saren Kaler Desa Nongan ge Aji Nale Bresela matur suksema. Ibu juru soker yang padungan Mbok Yan Burarini matur suksema. Putri dari Badung matur suksema nge. Madendra Saputra ring Desa Tuari Marga Tabanan. Malesiki Rahayu Rahayu Rahayu niki de sedet niki nge. Sing perangkat-perangkat nguling-nguling duni sing lebang-lebang. Ege matur suksema fans Gema Merdeka. Maka sami niki pokoknya nge niki tembangnya niki rejang renteng.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Merdeka. Merdeka.
1: Ingat sini sobat tunang kebito FM Gema Merdeka ngetervan si Gema Merdeka santukan iki galah sampun nampekin galah bito nginge bubut sampun tidak nyarkin fans si Gema Merdeka melalui citering ambare ring gelaran temen sawitre rahine makin nge iki fans si Gema Merdeka kelungkung semara pura kira langkung tianunas agung sinempura sinap titianto para mesanti om santi santi santi om

97,7 FM, itulah dia sebuah lagu dari Judika, Jikalau Kau Cinta. Kita sambung lagi untuk mendengarkan lagu berikutnya. Saya pilihkan saja Rosa dengan lagu Tak Sanggup Lagi.

Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Oke, manusia gaul merdeka untuk menghibur Anda ya. Tentu saja yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga. Ada lagu-lagu yang sudah saya persiapkan, tapi sebelum itu, manusia gaul merdeka. Informasi dari isi merdeka. Jadi untuk fans yang ingin bekerja di Five Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School. Jawabannya kampus Elizabeth International. Ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampusnya lengkap, berstandar internasional. Merdeka bebas itu bebas memilih masa depan ya. Jadi di bulan kemerdekaan, Elizabeth International mempunyai kejutan spesial lewat promo Isi Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impian Anda dengan karir khusus di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
6: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
5: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
7: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
8: Kutus-kutus tambah warasku.
9: 97,7 FM.

0: Baiklah, 97,7 FM, stay tune terus ya. Nanti kita bakal lanjut lagi, tentunya di Selip 10 Langkah Indonesia Pop.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fansia Gema Merdeka. Malam ini kita lanjut swa di acara Selip 10 Langkah Indonesia Pop memasuki edisi 22 Agustus 2026. Dan yang pasti saya temani Anda sampai nanti. Dan langsung saja kita flashback dulu untuk mendengarkan Selip kita edisi minggu lalu.
1: Kini saatnya kita ikuti Selip 10 Langkah Indonesia Pop Selip minggu lalu. Posisi 10.

0: Baiklah, Fansia Gema Merdeka, kita akan mulai saja slip kita untuk minggu ini ya. Kita akan dengarkan posisi kita yang ke-10.
1: Posisi 10.
0: Di sini ada Enao, sudah tahu Tuhan kita berbeda.

0: Posisi 9.
1: Kita lanjut lagi di posisi 9, Raisa, penyanyi cantik dengan satu lagunya, Bila.

Melalui divisi Ezi Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Ezi Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Ezi Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Headband. Posisi 8.
1: Baik, kita lanjut lagi ke posisi 8. Fans Agama Merdeka, langsung kita dengar saja Fajar Nur dengan lagu Salah Apa Aku.

0: posisi 7.
1: Baiklah, kita lanjut lagi Fans Tiago Memerdeka ke posisi 7 ya. Kali ini ada lagu Selena Grace dan Andrea.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 6.
6: Dan yang satu ini adalah posisi yang ke-6, Fansia Gema Merdeka, Paul Aro dengan lagu Biar Kita Jadi Kenangan.

0: Posisi 5.
1: Kita lanjut lagi Fansia Gema Merdeka untuk mendengarkan Posisi 5. Lagu yang masih viral ya, masih viral, Sesi Potret.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: posisi 3.
1: Kita lanjut lagi ke posisi 3. Baiklah, untuk Anda ini dia. Lagu dari Teh Hijau dengan judul lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau.

0: 3GFM Gema Merdeka Ngetrend.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Babila Pas Agama Merdeka. Sekarang ada tiga lagu sebagai preview kita ya, yang akan saya perkenalkan. Miliknya Anggis Devaki dengan lagu Untuk Kau Hargai. Kemudian Tiara Andini, Tulang dan Nadi, Triswaka, Wasiat Cintaku.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
6: Baiklah, Fansia Gema Merdeka, saatnya kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan lagu yang menjadi jawara kita untuk minggu ini.
4: Jawara Sleep minggu ini.
6: Di sini sudah ada Raim Laudi, tentunya dengan satu lagu dunia yang nanti yang sekaligus menutup jumpa kita di Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetren. Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
6: Baiklah, 97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Usai sudah kebersamaan kita di Imbauan Malam. Terima kasih Anda sudah setia temani saya dari tadi. Yang pasti esok lain waktu kesempatan ya, kita sesuai di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya, gak semua jenis kangkung ada di pasaran. Dan yap, ada dua jenis kangkung yang biasanya kita lihat di pasaran. Pertama, kangkung berdaun licin, berbentuk mata panah, itu disebut dengan kangkung air. Nah, yang kedua, jenis kangkung yang daunnya sempit, memanjang, disebut dengan kangkung tanah atau kangkung darat. Warnanya hijau terang dengan ujung daun yang runcing.

0: Info Gema Merdeka.
1: Rosa, penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut, kuat, dan penuh penghayatan. Memulai karir musik sejak usia muda, ia berhasil menarik perhatian pencinta musik tanah air melalui lagu-lagu pop dan balada yang emosional serta memiliki kualitas vokal yang khas. Popularitas Rosa semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Tegar, Ayat-Ayat Cinta, Hati Yang Kau Sakiti, yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan terus dikenang lintas generasi. Dengan perpaduan musik pop dan juga balada yang khas, Rosa berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi perempuan paling berpengaruh di industri musik Indonesia melalui karya-karya yang elegan, emosional, dan penuh makna.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Candi Borobudur adalah monumen dan tempat suci Buddha Mahayana terbesar di dunia. Dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi oleh dinasti Sailendra di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini memiliki struktur berbentuk mandala dan punden berundak, serta diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Candi ini sempat tertimbun abu vulkanik dan vegetasi sebelum ditemukan kembali secara utuh pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stanford Raffles. Candi Borobudur dibangun dalam 9 tingkat teras yang terdiri dari 6 teras bujur sangkar dan 3 teras melingkar di bagian atas. Dilengkapi dengan 72 stupa berlubang melingkar dan 1 stupa induk berukuran sangat besar di puncak candi. Dipahatkan dengan ribuan panel relief cerita dan ratusan arca Buddha di seluruh dindingnya. Candi Borobudur ini ditujukan untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan. Gema Merdeka.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: ...97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fans, Tia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.